Adinya kuda ya kulenya payahnya nabe. Mora ya payang kok kanyel be. Yulo kapela. Mora ulur bartara. Alanjara kakara. Ulparlera. Wilara. Kulenya jara jinabe. Ala jelaka jinama. Kulenya jara.